Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Balik lagi masih di Pro 2 FM, Gorontalo, teman terbaik kamu. 13 menit dari jam 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi sekali lagi buat Pro 2 semuanya yang pagi hari ini mungkin dengan aktivitasnya. Semangat dan juga selamat pagi ya. Kita masih nanya seputar buku yang terakhir kamu baca nih guys. Kalau Rian, buku yang terakhir Rian baca itu kalau gak salah Laut Bercerita sih. Wah, di zaman sekarang yang belum baca Laut Bercerita ada gak sih? Kayaknya Laut Bercerita salah satu buku yang paling apa ya, paling sering dijumpai lah di kalangan baik Gen Z maupun Gen Alpha ya. Bahkan sekarang sudah dengar-dengar mau dibikin tuh film atau live actionnya Tomorrow 2. Ditunggu aja dah ya. Nah kalau kamu sendiri, kalau dia tadi udah Laut Bercerita, kalau kamu Tomorrow 2, buku terakhir yang kamu baca apa tuh kira-kira? Kasih tau Rian sekarang juga ya. Baik.

0: belanja?
1: Om ini, Bapak gua udah sup.
0: Bu, bareng Bu. Nanti semua habis boleh, Bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah, Bu.
1: Apa itu, Soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya, Jo. Basantai.
1: Tapi gimana dong? Daripada harga semua naik.
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat, kan?
1: Ini saja, Om. Sama bayar. Hah, kenapa doi?
0: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kekal dalam hitungan.
1: Semoga rohku tidak diretas
0: oleh umat luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
3: perbedaan pendapat itu wajar, teman berdua, dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih, kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun non-verbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata, tapi aku sukanya yang fly high. Gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama. Oi, oi, oi, oi. Oi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Perua Dewas Alexa, lakukan wajahmu indahkan duniaku. Sudah mantap kita di jam 8 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah, sebentar lagi menuju jam 9. Dan itu artinya kita bacain dulu untuk Perua yang sudah ikutan gabung kasih tahu buku yang terakhir dibaca. Masih di Instagram ada Kenko2840. Katanya buku terakhir yang dia baca itu buku Semesta. Oke, buku Semestaku. Baru dengar itu, mantap mantap. Oke lah, Kenko ya. Terima kasih. Semoga ini jadi referensi bagi yang lain ya. Ada LiQ23 katanya buku terakhir yang dia baca Kumcer Samar. Wow, itu buku apa tuh LiQ? Kalau boleh tahu tuh. Dan terakhir Zania Atomic Habits. Wah, ini salah satu buku bestseller sih, Atomic Habits ya. Banyak tuh muncul berseliweran di TikTok. Ya, kayak video-video potongan motivasi gitu melalui buku tersebut. Oke lah, kalau begitu buat Zania, LiQ23 dan juga Kenko, terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan kita jumpa lagi di Sepada setiap harinya dari jam 6 sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan lanjut lagi sejam terakhir bersama Ibrahim Rian sampai jam 10 nanti. Tetap di Broadway FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Yo, suruh dua di tengah pekan di akhir bulan September ini. Gimana kalau kata gue mah wake me up when September ends ya. Aduh, itu bukan kata saya, bukan kata saya.

Melainkan kata dari Billy Joe Armstrong ya. Lagi itu memang sangat-sangat apa ya, menggambarkan bulan September banget lah. Tapi kalau kamu sendiri gimana Septembernya tomorrow 2? Apakah kamu juga sama gitu kayak si Billy Joe yang pengen bangun aja setelah September selesai? Atau justru sebaliknya? Di jam 9 ini tomorrow 2 kita punya kabar dari sistem pembayaran Indonesia itu Kris tomorrow 2 ya, yang baru saja meraih penghargaan apa tuh. Nanti sama satu lagi juga ada kabar dari seniman asal Lampung yang merancang buku Yasinnya sendiri. Setelah kepikiran dia pengen punya buku Yasin dengan desain yang bagus tomorrow 2. Oke, selengkapnya di sini. Jadi tetaplah di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Let me tell you.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, kanal untuk menemani kamu sepanjang hari, sepanjang waktu dengan musik terbaik almost every time. Shout out buat music director kita Rasman Salih PPPPM yang senantiasa menyusun playlist di Pro 2 FM sepanjang hari, sepanjang waktu ya. Jadi kalau ada playlist yang kamu rasa kurang berkenan, salahkan Rasman ya. Bercanda itu, say. Nah guys, ini ada kabar dari sistem pembayaran kita, itu Kris yang barusnya meraih penghargaan global di New York berkat inovasi layanan antar negara, cuy. Wih, mantap ya. Jadi Kris itu baru saja resmi dapat penghargaan Global 50 in 5 Award 2026 kategori collaboration yang diselenggarakan sama Digital Public Goods Alliance and co-developed dalam rangkaian 50 in 5 milestone event di sela sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York. Mengutip laman resmi Bank Indonesia, penghargaan ini jadi pengakuan atas kolaborasi Indonesia dengan negara-negara mitra dalam membangun konektivitas pembayaran digital lintas negara yang inklusif. Nah, artinya apa yang sudah kita lakukan Pro 2 ini pastinya menjadi kebanggaan. Dan tentunya pencapaian ini atau raihan ini ya tidak lepas dari penggunaan kita semua Pro 2. Jadi dulu itu makai Kris.

0: Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing. Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya. Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di Pro 2 Gorontalo.
1: Enggak semudah itu deh.
2: Ada
1: banyak yang
2: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
1: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah crush gitu sama senior. Terus kan sangat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
2: Dua
1: tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
2: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya? 2 tahun ya?
1: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
2: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
1: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
2: Iya. Tapi kamu tahu gak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu gak alasan dia kenapa selama 2 tahun gak mau ada status gitu?
1: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu.
2: Soalnya
1: setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
2: Itu
1: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
2: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
1: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
2: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
1: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
2: Iya.
1: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
2: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
1: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
0: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

produk, program, atau layanan yang ingin dikenal lebih luas oleh masyarakat di seluruh Gorontalo. Nah, RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis kamu dalam menyampaikan pesan secara profesional, a.k.a. beriklan. Didukung jaringan siaran yang luas dan terpercaya, Pro 2 FM membuka ruang kolaborasi buat membantu teman Pro 2 menjangkau audiens secara lebih efektif. Jadi, tunggu apa lagi? Saatnya perluas jangkauan informasi teman Pro 2, entah itu usaha, produk, program, atau gathering, atau layanan yang semacamnya. Nah, kau bisa bersama RRI Gorontalo teman Pro 2. Ya, informasi selengkapnya bisa kamu hubungi kontak person 0853-9448-1985. Layanan promosi dan kerjasama bersama LPPR RRI Gorontalo.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

52 menit dari jam 9 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya Ibrahim Rian juga sudah selesai buat nemenin kamu hari ini ya. Edisi Kamis 24 September 2026 dari pukul 6 tadi sampai dengan saat ini. Terima kasih buat kamu yang sudah bertahan dan juga menjadikan Produ FM sebagai teman terbaik buat kamu semuanya. Dan akhir kata Ibrahim Rian pamit dulu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan selamat siang dan selamat beraktivitas. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

wabarakatuh. Selamat hari Kamis, teman Produa. Ya, untuk kamu yang sudah beraktivitas di pagi hari ini, yang masih di perjalanan, maybe yang lagi menikmati secangkir kopinya ya sambil nyiapin kerjaan. Kamis ini rasanya unik karena Senin udah lewat, Jumat tinggal selangkah lagi, tapi kerjaan juga masih suka bilang aku belum selesai, bestie. Tapi tenang, hari ini kita jalannya pelan-pelan aja, yang penting tetap produktif ya, tetap positif, dan jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri juga untuk bernafas. Tetap bareng aku, Arnisa Muhammad, bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore dengan musik pilihan, informasi menarik, obrolan seru, dan pastinya energi positif untuk nemenin kamu di pagi hari ini, pagi menuju siang lebih tepatnya ya. Siapin kopinya, naikin volumenya, dan jangan kemana-mana, karena Kamis ini kita mulai dengan satu kalimat, hari ini mungkin gak sempurna, tapi kita tetap bisa bikin harinya jadi menyenangkan.

Selalu Dewa Raisa dengan Kuharap Duka ini selamanya. Tahun ini lagu ini dirilis, which is ini tuh jadi new songnya Raisa sendiri, teman berdua. Jam 10 pagi ini sampai nanti di jam 12 kurang ya, sebelum zuhur, aku bakalan tungguin requestan kamu, teman berdua. Yang pengen request lagu favoritnya langsung aja di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 000 924, dan juga di Instagram @_Gorontalo. Dan sembari nungguin request dari kamu, aku bakal kasih lagunya Jason Mraz 2014. Lagu ini dirilisnya With Love Someone.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Instagram untuk bacain respon dari kamu teman Prodi W. Kita ke WhatsApp dulu kali ya. Ini juga udah pada rame banget pagi-pagi. Nih ada Vita, hai Kak, request lagu dong. Vita Abdullah, Pabrik Gula. Salam untuk Anissa yang lagi kerja. Semangat ya Kak. Thank you. Semangat juga untuk kamu. Request lagu Perunggu. Wow, lagunya Perunggu. Aku cari dulu yang ini abadi ya. Oke. Next. Ada siapa lagi? Aku Minace dari Sulawesi. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakak aja. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Oke. Kalau gitu kita puterin dulu ya dua lagu yang sudah di request pagi hari ini teman berdua. Jadi kita ke lagunya Perunggu dari album Memorandum 2022 dirilisnya Ini Abadi.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenali nih, ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Dua request time teman berdua. Kita masih bacain request dari WhatsApp dulu ya. Ada Wina Zulfiana. Halo kak, bertemu lagi. Request lagu One Direction, What Makes You Beautiful. Makasih kakak, terima kasih juga. Next. Sudah ada siapa lagi? Ini tuh udah ada. Ada Seruni. Iya, yeah. Hello pagi Kak Seruni, mau request lagu Selesai dari Sherina Leonor dan Kak, makasih, terima kasih juga. Next, ada Sarah, request lagu yang sama juga Sherina Leonor yang Selesai dong Kak, terima kasih. Oke, nanti bakal aku puterin. Selamat pagi Min, perkenalkan saya Bila dari Sherina Leonor, fanbase-nya ya. Izin request lagu Selesai dari Sherina Leonor dong, terima kasih. Oke, dan yang terakhir dari WhatsApp ya, yang terakhir dari WhatsApp, nanti kita akan move ke Instagram. Pagi Kak, aku Mari dari Berbinar, fanbase-nya Sherina Leonor, request lagunya Sherina yang Selesai. Makasih Kak. Oke, aku bakal puterin dua lagu teman berdua. Jadi sebelum kita ke lagunya One Direction, What Makes You Beautiful, ini lumayan lama, dirilisnya 2012 ya, dari album Up All Night. Kita ke single terbarunya Sherina Leonor dengan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor cepet bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

teman-teman Pradua, ini tuh udah banyak banget ya yang request lagu ini tuh, lagu terbarunya si Pice Kota. Ada Dinda Dotrani, ada Stechua, terus juga Susi underscore Wati 32, Safira Janati, Harlin underscore 1188, ada PCV.FM juga request lagu yang sama dari Pice Kota yang sedikit lebih lama. Next one itu ada Dirga Irawan, Dirga Irawan 6 ya, request lagunya The Chainsmokers yang Closer. Kalau gitu kita langsung puterin ya. Ada single terbarunya Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

new version yang dirilis 2023. Masih tungguin respon dari kamu atau requestan dari kamu juga teman berdua. Ini ada Zania. Request lagu Tak Semudah Hom Pimpa dari Nabila Takia dong, Kak. Oke, nanti bakalan aku puterin ya. Lagu yang

Sama juga di request sama Farisha underscore Naura. Dan next one ada Dirga yang request lagunya Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Bila memang kau tak bisa. Oke. Kita langsung puterin aja ya teman berdua. Dua lagu yang udah di request lagi untuk siang hari ini. So kita ke Nabila Takia, ini lagu yang lagi hits banget. Dan kalau ngebukain TikTok, aku selalu dengerin lagu ini. Lalu ku hitung 1-3. Ya pokoknya kayak gitulah. Pokoknya kalau udah dengerin lagu ini berasa galau juga ya gak sih? Langsung kita puterin Nabila Takia dengan Tak Semudah Mimpi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita ke request terakhir yang udah masuk di Instagram teman Pradua. Sudah ada Muhammad request lagunya Tulus, Nala. Sama yang terakhir ada Vita Abdullah yang udah request lagunya Rai Melaude dengan Komang. Kita langsung aja puterin dua request terakhir untuk hari ini, edisi Kamis 24 September 2026 ya. Dan kalau buat kamu yang pengen request lagu, nanti kita bakal ketemu lagi besok di hari yang sama di jam 10 pagi untuk Pradua request dan juga Pradua hitlist. Tapi buat kamu yang pengen ikutan request nanti di sore sama di malam, boleh ikutan aja di trending topic dan juga di jaga malam. And this is Tulus dengan Nala dari album Manusia.

0: Hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
1: Iya, Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayo, buruan.
1: Entar dulu. 5S dulu dong, sayang.
3: 5S? Apaan sih?
1: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
3: Aduh, buruan. Telat nih.
1: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
3: Nanti aja deh.
1: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus sholah, jagalah oleh kalian sholat, jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus sholah, as-salatus sholah, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

itu ada seninya. Karya Oh Soo-hyung adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

jalan-jalan ke luar negeri ya kan teman berdua. Cuma kan kalau misalkan ke luar negeri biaya juga di luar batas ya. Ya maksudnya kita juga harus nyiapin budget yang banyak gitu, budget yang besar untuk ke luar negeri. Belum visanya, belum tiket pesawatnya, belum akomodasi dan lain-lain. Yang kayaknya 10 juta tuh gak akan mungkin bisa dapet sih. Ya lebih 20-30 juta yang harus kita siapkan hanya untuk ke luar negeri ya. Bahkan kayaknya bisa sampai 50 jutaan ya teman berdua. Karena kan tiket pesawat itu ya tergantung negara mana dulu yang akan kita kunjungin gitu. Cuman ternyata tuh di Indonesia ada tempat-tempat wisata yang mirip luar, tempat wisata yang ada di luar negeri gitu. Jadi kalau misalkan kamu liburan di tempat-tempat ini, kamu tuh berasa lagi liburan ke luar negeri teman berdua. Kita tahu Indonesia tuh punya banyak sekali destinasi wisata dengan pemandangan yang tidak kalah menarik dari tempat-tempat populer di luar negeri ya. Dari danaunya, pegunungan, hutan bambu, sampai lembah dengan tebing tinggi. Ada beberapa tempat di tanah air, bahkan ini katanya tuh mirip destinasi di negara lain. Nah, kemiripan ini bukan berarti kondisi alamnya juga bersama ya. Biasanya perbandingan tuh muncul karena karakter landscape yang sama, terus juga kayak bentuk pegunungannya, warna airnya, hamparan savana atau suasana kawasan wisatanya teman berdua. Jadi beberapa destinasi ini tuh bahkan pernah dibandingkan secara langsung dengan tempat wisata luar negeri sama media ataupun tokoh publik. Ada yang mirip Swiss karena punya panorama danau dan juga pegunungan, sementara destinasi lainnya tuh kayak ada yang berasa kayak lagi di Jepang, Afrika, bahkan di Thailand. Ada beberapa destinasi di Indonesia yang bisa menjadi pilihan untuk kamu yang pengen dapetin suasana kayak sedang berlibur di luar negeri tanpa harus ke negara lain. Apa aja nanti bakal aku spill, kita ke lagu aja dulu. Ada lagunya Samson yang dirilis tahun kemarin dengan Tentang Kita.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
0: iya. Kita masih muda.
1: Ya. Maaf ya Caca.
0: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kalau kamu
2: mah.
0: Oke. Jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
2: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali.
0: Oh,
1: tapi itu udah buruk, itu
0: kapan
1: udah buruk.
0: Kapan terjadinya?
2: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
0: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
2: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
0: Oh okay. Gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
0: teman
1: gitu,
0: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
2: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
0: Lebih ke owner. Bosnya ya. Kalau apa bosi? Ya.
1: Atau
2: sama
0: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
1: atau suka semena-mena gitu ya?
0: Jangan
2: anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
0: Nggak, at least itu jadi memori kamu.
2: Dan
0: jadi pelajaran juga. Kalau kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Apa sih yang gak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
2: Jadi pokoknya jadi owner itu pengemaran.
0: Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
2: Untuk hal-hal yang tidak penting.
0: Just like what?
2: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
0: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
3: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan

Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia yang bisa jadi pilihan kamu yang pengen dapetin suasana kayak lagi berlibur di luar negeri tanpa harus ke luar negeri ya. Yang pertama Danau Toba Sumatera Utara. Ada di Sumatera Utara pastinya. Ini tuh jadi salah satu danau vulkanik terbesar di dunia. Kawasan ini

Jawa Barat Daya. Dan dikenal dengan gugusan pulau, laut jernih sama pantai berpasir putih, terus juga panorama karst yang menjadi salah satu daya tarik utamanya. Kawasan ini juga punya wilayah penting kayak konservasi laut dan juga punya kawasan konservasi perairan yang luas. Nextnya tuh ada hutan bambu keputih Surabaya.

kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda

lagi trennya teman Pradua di kalangan anak-anak muda, susu jagung manis yang menarik perhatian di media sosial. Sesuai namanya, minuman ini dibuat dari jagung manis yang diolah sampai menghasilkan cairan kental kayak susu gitu. Ada rasa lembut sama manis alaminya juga. Nah, susu jagung ini tuh biasa disajikan dingin dengan es batu, jadi cocok jadi pilihan minuman ketika cuaca panas. Dan ini ternyata bisa dibikin juga loh di rumah. Nah, susu jagung ini dibuat dengan mengambil sari dari biji dan juga bonggol jagung manis. Bijinya, biji jagung yang sudah dipilih ya, dipipil maksudnya, terus diolah sama air dan juga susu. Nah, campuran ini disaring untuk dapetin cairan yang lembut menyerupai susu gitu. Dan salah satu bagian yang

0: gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

833 untuk klub dan juga 146 untuk Portugal, dan hanya tertinggal 21 gol dari target 1000 gol yang dia targetkan. Jadi katanya dia tidak akan pensiun, akan mengejar 1000 golnya itu, teman berdua. Ronaldo mungkin sudah mencetak 21 gol dari 4 angka dan lebih dekat dengan pintu keluar, tapi dia tetap berada di tempat yang dia sukai, mengenakan seragam Portugal dan tersenyum. Jadi Portugal bakal menghadapi Wolves di Nation League dengan Ronaldo siap memberikan kontribusi terbaik.

basket putri Indonesia ini menghadapi laga berat di perempat final Asian Games 2026. Indonesia menantang Korea Selatan dan berlangsung di Aichi International Arena di Kamis 24 September kemarin. Dan Indonesia kemarin, hari ini ya, say, Indonesia ini juga menandingi Korea Selatan, teman berdua. Jadi ini juga manajer timnas basketnya sendiri ya mengatakan pemain sudah mempersiapkan diri maksimal untuk menghadapi perempat final. 3 hari istirahat dimanfaatkan untuk pemulihan kondisi fisik, dan persiapan terpenting itu menyiapkan mental pemain dengan

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Saya tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada enggak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu, ya kan? Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu enggak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah? Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan mau makan apa, umat manusia diusir dari surga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sulle di tenacia.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

informasi terakhir dari dunia olahraga ini datang dari Asian Games. Teman Pro 2 dan ada Sayu Bele yang persembahkan perunggu ke-15 Indonesia. Hujan medali perunggu kembali hadir di tengah-tengah kontingen Indonesia yang sedang berlaga dalam ajang Asian Games 2026, termasuk juga melalui sumbangan Sayu Bela Sukma Dewi. Dan Sayu turun di nomor cross country wanita dalam cabang olahraga sepeda mountain bike. Atlet andalan Indonesia ini kalah dari dua atlet Cina, Zifan Wu dan Zhang Lan Liang, yang meraih emas dan juga perak. Sementara Sayu ada di peringkat ketiga mengungguli pesaing-pesaing lain dari Jepang dan juga Taiwan. Selain Sayu, atlet Indonesia lain yang tampil di nomor yang sama ada Farah Sefti Ramadhani. Perunggu dari Sayu menjadi yang ke-15 ya dari kontingen Indonesia. Khusus pada tadi ya, sudah ada dua perunggu. Kamis tadi tuh sudah ada dua perunggu sebelum Sayu naik podium. Jadi dua perunggu ini tuh hasil dari perjuangan Herlin Aprilin Lali yang tampil di nomor Sprint Women's C1. Dan juga ini tuh dari tim sepak takraw regu putra Indonesia. Dan skuad merah putih sekarang tuh kuku di peringkat ke-23 dengan koleksi 1 perak dan 15 perunggu. Tim Indonesia masih mencari emas pertama.

0: ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Taylor Swift ini dikabarkan bakal ngerilis single terbarunya yang bertajuk Patient Zero hari ini, besok ya, di Jumat 25 September. Lagu ini menjadi rilisan terbarunya yang paling dinantikan para penggemarnya sepanjang pekan ini, teman berdua. Jadi Taylor udah ngumumin perilisan ini di unggahan Instagramnya ya, di hari Selasa kemarin, dan juga ngejelasin kalau lagu ini tuh bakal bisa segera di pre-order selama 24 jam. Dan pokoknya intinya udah dia kasih petunjuk lah di situ gimana caranya gitu untuk memesan lagu ini sendiri, teman berdua. Jadi Passion Zero ini tuh single barunya Taylor Swift setelah sebelumnya dirilis, dia merilis I Knew It, I Know You, dan untuk soundtrack film Toy Story 5 ya. Lagu ini kemudian menjadi salah satu rilisan musik Taylor Swift di 2006 sebelum single terbarunya muncul. Tahun kemarin, Taylor Swift sebelumnya sempat ngerilis album studio The Life of a Showgirl dengan beberapa lagu populer juga. Album ini tuh ada beberapa lagu kayak The Fate of Ophelia, Apolite, dan juga beberapa karya lain, teman berdua. Dan kemunculan Passion Zero ini terus menerbitkan spekulasi penggemar tentang project musiknya Taylor Swift untuk next-nya. Dan spekulasi ini juga ada kemungkinan adanya materi tambahan ya, sampai juga proyek yang berkaitan dengan album debutnya. Album debutnya Taylor Swift yang dirilis 2006 bakal masuki peringatan 20 tahunnya di Oktober mendatang. Ini juga membuat banyak penggemarnya tuh mengaitkan rilisan terbarunya dengan kemungkinan proyek album Taylor's Version.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

punya teman berdua lagu All I Want For Christmas miliknya Mariah Carey. Biasanya tuh udah di bulan September kan? Bulan Desember tuh pasti dimana-mana kita akan dengerin lagu itu dan selalu identik dengan hari Natal ya. Dan lagu Chosen Texas milik Ella Langley ini resmi menumbangkan rekor bersejarah All I Want Is Christmas Is You milik Mariah Carey di tangga lagu populer Amerika Serikat. Billboard Hot 100 ini dan lagu country ini resmi menjadi lagu terlama yang menempati posisi nomor 1 tangga lagu Billboard Hot 100 dengan 23 minggu mengalahkan All I Want For Christmas Is You milik Mariah Carey sebanyak 22 minggu. Jadi lagu ini kembali duduk di kursi puncak Billboard Hot untuk pekan ke-23 sejak dirilis di Februari 2006. Sementara All I Want For Christmas Is You milik Mariah Carey mengumpulkan 22 minggu di puncak Hot 100 dari berbagai musim liburan ya. Musim liburan sejak 2019 sampai 2025. Dan lagu ini juga mulai debut di tanggal lagu Hot 100 di November 2025 tahun kemarin dan menjadi lagu hits pertama Langley yang menembus top 10 di Januari 2026 sebelum akhirnya mencapai posisi number 1 di Februari 2026. Dan jadi informasi terakhir juga untuk kamu hari ini untuk edisi Kamis 24 September 2026, teman berdua tenang, kita masih akan terus mengudara sampai nanti di jam 12 malam kok. Dan gak berasa juga sudah sampai di sini ya, aku nemenin kamu. Jadi untuk kamu yang hari ini sudah melewati banyak hal dari kerjaan, kuliah, sekolah, macet, deadline, sampai drama kehidupan yang plotisnya juga gak pernah ngasih spoiler, salut. I'm so proud of you, teman berdua. Dan ingat gak harus selalu hebat setiap harinya. Yang penting kamu tetap jalan, tetap berusaha, dan jangan lupa kasih apresiasi untuk diri sendiri. Terima kasih sudah dengerin Prodo FM Gorontalo. Sudah ikutan juga tadi di Prodo Request Time ya. Sudah jadi teman sore aku juga untuk hari ini. Semoga musik, obrolan, dan juga energi yang kita kasih, kita share ke kamu, bisa bikin kamu jauh lebih happy lagi untuk hari ini. Nisa Mamat pamit undur diri, selamat menjalani aktivitas, hati-hati di perjalanan, jangan lupa makan, dan kalau hari ini belum selesai sesuai harapannya, tenang, besok masih ada kesempatan untuk coba lagi. Sampai ketemu lagi di siang berikutnya. Bye-bye.

Terkadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

itu jam 2 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri, nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat, ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Mimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
4: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.

Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

101.4 FM Gorontalo, tempat terbaik kamu. Tempat kedua Taylor Swift dikabarkan bakal merilis single terbaru yang bertajuk Vaccine Zero. Dari Jumat 25 September 2026, lagu ini menjadi rilisan terbarunya yang paling dinantikan penggemarnya sepanjang pekan ini, tahun P2. Taylor Swift juga ngumumin perilisan ini tuh melalui unggahan akun Instagram miliknya di hari Selasa kemarin, tanggal 22 September 2026. Dan di unggahan itu dia bilang lagu itu bakal bisa segera di pre-order selama 24 jam. Terus juga Taylor Swift ngasih beberapa petunjuk yang bikin penggemar bisa menebak proyek terbarunya. Bahkan dia merubah beberapa huruf O menjadi angka 0 dan itu dilakukan dalam bio akun Instagramnya, teman P2. Petunjuk ini semakin menarik perhatian banyak orang karena judul single barunya itu menggunakan kata zero dalam judulnya dan menggunakan angka 0 sebelumnya juga muncul dalam berbagai materi promosinya menjelang pengumuman lagu. Taylor Swift juga memasang hitung mundur selama 24 jam dalam laman resminya sebelum kemudian memberitahu judul single terbarunya. Setelah hitung mundur selesai, penggemar Taylor Swift juga bisa mengetahui proyek masuk yang lagi dia siapin.

0: Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluas Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: In this economy, kita harusnya menormalisasi, meramaikan dagangan kaki lima yang harganya masuk akal dan rasanya juga enak gitu. Di tengah banyaknya dagangan seleb dan juga tiktokers yang harganya gak masuk akal, harusnya kita menjadi orang-orang yang meramaikan dagangan-dagangan para kaki lima gitu loh teman-teman. Mereka jualan itu bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.4 Periode 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Periode 2, ada kabar terbaru soal Jonghan dan Joshua yang resmi debut sebagai unit JXJ teman Periode 2 di tanggal 19 Oktober 2026. Mereka ini bakal merilis mini album perdana bertajuk Dreamscape dengan konsep realitas dan fantasi, di mana pra pemesanan Dreamscape ini dimulai di tanggal 23 September pukul 11.00 waktu Korea Selatan tahun kedua. Dan Pledis Entertainment, Jonghan dan Joshua itu bakal tampil sebagai sosok pemimpi yang bergerak antara realitas dan dunia fantasi. Jadi keduanya ini disebut menghadirkan pengalaman audiovisual melalui ketegangan estetis ketika batas kedua dunia ini mulai menghilang, teman kedua. Konsepnya itu dibagi menjadi bagian utama dari pendekatan JXJ dalam memperkenalkan proyek debut mereka ke penggemar. Mini album perdana ini juga sekaligus menjadi rilisan pertama Jonghan dan Joshua sebagai unit resmi Seventeen.

0: Hello. Ni.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

104.2 lagu Jaren di Pandu Go Single 2017 dan kabar terbaru dari Boy Group Indonesia Sin mulai memperkenalkan warna musik mereka lewat mood video yang dirilis di tanggal 18 September 2026 tepatnya di hari Jumat. Video ini menampilkan 4 member Sin dan ngasih sedikit bocoran tentang suasana yang mereka bawa menjelang debut. Dan Sin ini terdiri dari Dandi, Jason, Albian, Noel. Keempatnya itu sudah dipersiapkan list entertainment sejak 2024 sebelum akhirnya diperkenalkan sebagai boy group baru Indonesia. Dan dalam video ini Sin menampilkan berbagai cuplikan visual yang ngikutin suasana musik mereka. Video ini juga sekaligus mengajak penggemar mengenal karakter Sin sebelum mereka resmi debut Teman P2. Dan keempat member Sin ini juga punya latar belakang yang cukup beragam. Dan dia itu sebelumnya aktif di dunia musik dan pernah terlibat dalam produksi musikal. Sedangkan Jason itu punya pengalaman sebagai dancer dan bagian dari dance crew. Sedangkan Albian dan Noel melengkapi formasi Sin dengan karakter masing-masing, di mana keempat member dipersiapkan untuk tampil sebagai satu kesatuan, baik dari sisi musik maupun penampilan.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

0: Iya.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Dengan Bapak Husin.
0: Iya, benar. Ngapa?
1: Segera lunasi utang Bapak.
0: Utang yang dipinjol kemarin itu ya?
1: Jangan pura-pura lupa atau

0: sih? Kenapa sih kamu ngutang di pinjol?
1: Oh, Mak, santai, Mak.
0: Ya, habis kamu tuh punya utang, si kecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
1: Ya, gimana, Mak? Perlu, Mak.
2: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech leading yang sudah berizin dari OJK.
0: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
1: Kemarin Usen pinjam duit 200 ribu, Mak.
0: Ah, 200 ribu? Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

single 2025 yang nemenin kamu tentunya di jam 4:03 waktu Indonesia Tengah. Nah kali ini teman P2 ada kabar membanggakan kembali datang dari SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, Khaira Ayundira Putri, siswi kelas 12 IPS 2 yang berhasil mengukir prestasi gemilang dengan memborong 2 medali sekaligus dalam aja kompetisi inovasi dan prestasi ajang ya. Mengajakin apa? Dan dalam kompetisi ini, Khaira teman P2 berhasil meraih medali emas di bidang bahasa Inggris dan medali perak di bidang sosiologi. Pencapaiannya juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. 2 medali yang berhasil diraih Khaira itu jadi bukti kalau kerja keras, ketekunan, disiplin, dan juga semangat belajar itu bisa menghasilkan prestasi yang membanggakan. Prestasi Khaira juga menunjukkan kalau siswa SMA Muhammadiyah 1 Pontianak yang gak hanya punya kemampuan akademik di lingkungan sekolah, tapi juga bisa bersaing dalam berbagai kompetisi dan menunjukkan potensi terbaiknya.

kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik. Kamu teman P2, ini ada kabar terbaru dari Fariba Hasimi, teman P2. Peraih medali perak balap sepeda jalan raya putri ada di Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Ini semua mata memandangnya. Auto grogi, teman P2, mohon maaf. Nah, sebelum sukses di Asian Games, Fariba dan saudarinya itu berlatih secara sembunyi-sembunyi dengan menyamar untuk menghindari ancaman di Afghanistan, teman P2. Fariba juga sekarang itu berlatih di Italia, berharap perjuangannya ini menginspirasi perempuan Afghanistan dan juga menargetkan Olimpiade Los Angeles 2028.

0: Boros amat nih nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 200, 500.
1: Kakak, 500. Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran lo, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: hatiku.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada apa gerangan?
3: Lagi healing ya.
2: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
3: Iya bisa.
2: Bisa ya. Ya udah dibisain aja.
3: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
2: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
3: Gimana?
2: Kak? Apa kabar dulu nih, Nisa?
3: Oh, baik-baik. Syukran.
2: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
3: Fiksi ya. Sejauh ini lebih ke fiksi.
2: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
3: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
2: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
3: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
2: Cuman?
3: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
2: Ninja
3: Life Crisis QLC, aduh. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
2: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
3: Aduh,
2: dulu
3: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan, berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
2: Kenapa?
3: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
2: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
3: Karena ya itu dia, penulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke apa, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ini lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
2: pasti
3: jadi
2: nggak
3: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
2: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
1: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Hei, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin enggak sudah loh. Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu, karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Radio Serial Zainavia, sebatas teman single 2017. Ya, udah nganterin kamu di menit 44 dari jam 4 sore. Dan kali ini teman Radio ada SMP Negeri 4 Singaraja yang dapetin medali perunggu di cabang olahraga softball atau baseball kategori SMP Putra dan Putri di Porjar Provinsi Bali tahun 2026. Dewa Medipa Sedana atau Dewa Made Dipa Sedana Putra dari kelas 73 itu berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk cabang softball atau baseball SMP Putra. Prestasi ini teman P2 nunjukin semangat juang dan kerja keras siswa-siswa SPEN Praja yang menjadi inspirasi bagi seluruh komunitas sekolah dan Kabupaten Buleleng.

saat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Mari, single 2012. Dan sekarang kita di studio sudah menunjukkan pukul 55, jam berapa itu? pukul 16 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah dan Taman Perdua. Bentar lagi kita bakal move di jam 5 sore untuk trending topik Pro 2. Topiknya apa nantilah di jam 5 di spill. Nanti juga bakal kok diposting di GS-nya Pro 2, Taman Perdua. Dan selamat sore dulu buat kamu yang lagi pada balik kanan after kuliah atau kunjungan di beberapa kantor, ya kan, kayak mahasiswa-mahasiswi tadi ya, dari Komunikasi Penyiaran Islam, dari YIN, terus juga dari Ilmu Komunikasi UNG. Hati-hati di jalan ya buat kamu, semoga ilmu yang kamu dapatin di hari ini bermanfaat, dan tentunya jangan lupa laporan. After kunjungan tibalah laporan saya. Dan teman-teman Pro 2, buat kamu juga yang balik kanan after kerja, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk selalu fokus dalam berkendara. Kalaupun lagi ada yang mengganggu pikiran kamu, baiknya dipikirin pas udah nyampe rumah. Jangan dipikirin pas lagi di jalan, lagi bengong, teman Pro 2, itu bakal mengganggu perjalanan kamu. Yang nantinya juga hal-hal yang buruk itu bakal terjadi kalau kamu menghayal lagi berkendara, mau itu roda 2, roda 3, roda 4, roda 5. Intinya fokus dulu teman Pro 2, nanti pas udah nyampe rumah baru deh pikirin lagi solusinya. Jangan pikirin sambil jalan teman Pro 2, yang ada malah nambah masalah nanti ya. Dan untuk kamu juga yang sambil dengerin Pro 2 FM Gorontalo di tempat makan, selamat menikmati makan sore. Lama banget ya jam 5 sore, jam 4, mau jam 5 ya mau makannya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, maybe tadi kamu skip makan siangnya karena lagi menyelesaikan pekerjaannya. Ya iya sih teman Pro 2, orang harus tetap makan biar berenergi nanti untuk melanjutkan pekerjaan tambahan di rumah.

Ratna single 2024 yang nemenin kamu di jam 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selamat sore ya buat kamu teman kedua yang masih stay di kantor, maybe lembur atau orang masuk kerja juga, tetap semangat banget teman kedua ya. Sekarang sudah tanggal 24, tinggal 6 hari lagi karena berhubung di bulan September cuma sampai tanggal 30. Tapi tetap dapat rasa olo sih. Nah teman kedua, buat kamu yang masih di perjalanan pulang, yang lagi nongkrong juga, yang baru selesai kuliah, yang lagi rebahan, dan terutama buat kamu-kamu yang hari ini dari pagi sampai sore bilang kita ya tidak apa-apa sih. Ya padahal kamu kenapa-napa. Welcome back ya di Trending Topic Pro 2 untuk edisi hari Kamis 24 September 2026. Masih barengan Cindy Anako, dan sore ini kita punya topik yang kayaknya sederhana, tapi kalau diterapkan di tempat kerja bisa bikin satu kantor langsung hah serius. Seneng dong. Bayangin aja teman berdua, kamu bangun pagi, alarm berbunyi, kamu lihat jam, terus kamu bilang hari ini kita bad mood. Dan ngana budget ngana atasan. Pak, Bu, hari ini saya izin ya enggak masuk kerja karena sedang tidak bahagia. Dan atasan pun menjawab teman berdua, "Oke, istirahat yang cukup. Bukan surat dokternya mana? Bukan juga memangnya kamu kenapa? Bukan juga deadline kamu gimana, tapi oke istirahat." Nah ini bukan sekadar skenario halu teman P2. Ada perusahaan retail di Cina, Pang Donglai, yang punya kebijakan unhappy leave sampai 10 hari tambahan bagi karyawannya pas lagi gak bahagia. Nah kebijakan ini pertama kali diumumin di tahun 2024 sih sama pendirinya Yu Donglai. Tapi kembali rame dibicarakan di tahun ini, tahun 2026 tahun P2. Dan sekarang pertanyaannya buat kamu teman P2. Kalau di Indonesia ada, kamu mau enggak? Pilihannya cuma dua teman P2. Iya. Yes. Bad mood juga butuh istirahat. Atau yang kedua, no. Kerja tetap kerja. Dan di question box juga ada pertanyaan yang bisa kamu jawab teman P2. Kalau kamu punya 10 hari cuti karena bad mood, mau dipakai buat apa teman P2? Mau tidur, healing, pulang kampung, nonton, main game, atau cuma rebahan sambil menatap plafon dan mempertanyakan hidup. Hidup aku kok gini-gini aja? Gimana teman Pro2 jawaban kamu? Jawaban kamu aku tunggu sekarang di IG Pro2. Di story IG Pro2 di @pro2_korotalo. Atau kalau kamu lagi free sore ini di line telepon juga boleh. Di 0812-15-1924. WhatsAppnya Pro2 0811-43-000-022.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir.

and Fire, teman Fire 2. Ini lagu tahun 2024, yes. Dan teman Fire 2, bad mood itu cukup enggak untuk jadi alasan cuti. Kalau menurut kita sih enggak cukup ya. Karena kayak, hah, masa cuma karena bad mood karena minta cuti? Karena kalau dipikir-pikir ya, kalau sakit fisik kita lebih gampang mengerti. Demam, batuk, flu, cedera. Tapi kalau kita bilang hari ini mental kita lagi gak oke, kadang responnya, ah kamu cuma capek. Dibawa santai aja, semua orang juga capek, bukan cuma Ngana. Nah ini yang menarik teman Fire 2, karena kondisi seseorang itu memang ya tidak selalu kelihatan dari luar sih. Ada orang yang datang ke kantor, senyum, ngobrol, kerja kayak biasanya, tapi sebenarnya dia tuh lagi mengalami tekanan yang berat. Dan di sisi lain, kita juga harus membedakan antara bad mood biasa dengan masalah psikologis atau kondisi yang membutuhkan bantuan profesional, teman Fire 2. So, unhappy leave ini jangan dianggap sebagai pengganti layanan kesehatan mental, teman Fire 2. Cuti bisa jadi waktu untuk berhenti sejenak, tapi kalau ya masalahnya terus berlangsung, mengganggu aktivitas atau berasa berat, tentu perlu dicari penyebab dan dukungan yang tepat, teman Fire 2. Dan istirahat itu bukan berarti malas. Kadang kita memang butuh berhenti sebentar supaya kita itu bisa kembali berfungsi dengan lebih baik. Tapi jangan juga semua masalah diselesaikan dengan cuti, teman Fire 2. Karena kalau masalahnya deadline 50 tugas, cuti sehari, deadline-nya tetap 50, teman Fire 2. Bukan berarti ngana cuti sehari DP deadline berkurang, tidak sayang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain? Ini bukan sulaman biasa, ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman berdua, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, "Wah, ini my heritage juga." Kan auto emosi ya. Makanya, yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, "Dulu banget nih ya, sulaman ini punya kita." Tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

92.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman saya 2:05.37 waktu Indonesia Tengah. Aku mau infoin ke kamu untuk azan maghrib di hari ini, teman saya 2 itu akan dikumandangkan di 5:46 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat teman saya 2 bisa mencari lokasi masjid yang ada di lokasi kamu saat ini, mungkin kamu lagi dalam perjalanan, teman saya 2. Dan untuk kamu yang lagi di rumah, mungkin bisa siap-siap ya untuk melaksanakan sholat maghrib untuk hari ini yang akan dikumandangkan di 5:46 waktu Indonesia Tengah.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah zikir antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih Allah cintai dan lebih baik, bahkan lebih mulia di sisi Allah SWT daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah bacaan Al-Quran antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai, bahkan lebih mulia di sisi Allah daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah sedekah antum pun demikian. Takbir antum, solat sunnah antum, puasa antum, semua amalan-amalan kebaikan pada 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Maka jangan sia-siakan, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, sedang membawa kendaraan, sedang berjalan, teruslah berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang paling afdal selain baca Al-Quran di 10 awal Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir, memperbanyak takbiran. Karena Nabi SAW mengatakan setelah menyebutkan tentang kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini, maka Nabi SAW mengatakan fa'akthiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid, perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, yaitu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita.

martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku

Dan nah, gajian nanti setelah target selesai muncul target baru. Akhirnya kita hidup seperti aplikasi. Loading 2% jangan ditutup. Ya padahal tubuh dan pikiran juga butuh atau punya batas sampai 2. Ada konsep yang sering kita dengar, burnout. Yang sederhananya burnout ini berkaitan dengan kelelahan dan yang sangat berat dengan juga berkepanjangan akibat tekanan terutama dalam konteks pekerjaan. Makanya penting membedakan kita malas kerja hari ini dengan kita sudah benar-benar kelelahan dan butuh jeda. Dua hal ini bisa mirip ya, tapi belum tentu sama. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah belajar mengenali kondisi diri. Misal gampang marah, sulit fokus, tidur terganggu, kehilangan semangat, pekerjaan kecil berasa sangat berat, atau merasa terus-menerus kehabisan energi. Bukan berarti langsung mendiagnosis diri sendiri, tapi setidaknya ya kita mulai sadar kalau tubuh dan pikiran itu lagi ngasih sinyal teman P2. Dan teman P2, kalau sistem kayak gini diterapin di Indonesia, kira-kira bakal cocok nggak ya? Karena setiap tempat kerja punya kondisi berbeda ya. Ada kantor, toko, rumah sakit, sekolah, terus juga pabrik, usaha kecil, pekerja shift, pekerja lapangan. Nah, kalau satu orang ngambil cuti mungkin ya pekerjaan bisa dialihkan. Tapi kalau beberapa orang mengambil cuti bersamaan, bisa jadi yang tadinya healing malah yang masuk kerja ikut stres. Jadi sebenarnya diskusinya bukan cuma boleh cuti karena bad mood atau enggak teman berdua, tapi juga bagaimana menciptakan tempat kerja yang membuat orang itu bisa istirahat tanpa merasa bersalah. Karena teman berdua, menurut laporan kebijakan Pang Dong Lai ini merupakan bagian dari pendekatan perusahaan terhadap kesejahteraan dan keseimbangan kerja hidup. Perusahaan juga dilaporkan menerapkan jam kerja 7 jam sehari dan libur akhir pekan, yang artinya cuti 10 hari itu cuma satu bagian dari budaya kerja. Ini penting karena kalau perusahaan ngasih 10 hari cuti tapi setiap hari kerja, urgen, segera, tolong sebelum jam 5, ya cuti 10 hari pun mungkin gak menyelesaikan akar masalah.

selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

Sana aja, ada yang menjanggal ini. Nah ini tahun per 2 ada Katy Perry dengan Lifetimes yang udah nemenin kamu di jam 6:18 waktu Indonesia Tengah. Dan tahun per 2 aku mau bacain komenan kamu dari Reza di WhatsAppnya Pro 2. Reza bilang kalau aku sih kalau bad mood tetap masuk kerja, soalnya kalau gak masuk besok kerjaannya malah numpuk. Bad mood belum sembuh, deadline sudah ngajak ribut. Bener lagi. Ada juga dari si Reza mau lagunya Raisa tahun per 2 yang It's Okay to Not Be Okay. Kalau Putri, menurutnya sih perusahaan itu harus peduli sama kesehatan mental karyawan, jangan cuma target yang diperhatikan. Orangnya juga harus diperhatikan. Nah, dia mau ditemenin sama lagunya Sal Priadi, Malang Suantai Sayang. Malang Suantai Sayang. Oke. Ada Dimas, aku sebenarnya sih enggak terlalu butuh cuti bad mood, yang aku butuhkan tuh atasan yang ngerti kalau karyawan juga punya kehidupan di luar kantor. Mau ditemenin sama lagunya Julia Michaels dengan Lie Like This.

0: Ya terus berang-berang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kamu sering pengen didengar kayak kamu doang nih yang hidupnya berat. Padahal teman kamu juga lagi nangis dalam hati sambil senyum depan kamera. Jangan cuma mau jadi pusat perhatian, tapi pas giliran orang lain butuh telinga, malah sibuk nyari filter story. Dengerin itu bukan tugas psikolog, tapi bagian dari jadi manusia yang utuh. Kadang yang mereka cari bukan jawaban, tapi keberadaan kamu yang benar-benar hadir. Jadi stop jadi komentator hidup orang lain. Mulai aja dulu jadi pendengar yang valid. Kamu gak bakal rugi kok dengerin. Yang rugi itu yang kupingnya aktif cuma pas gosip. Kalau kamu pengen cerita kamu dihargai, mulai dulu gak ngeskip cerita orang kayak lagi nonton iklan YouTube.

Kurantolo teman terbaik kamu, teman PA2 jam 6:36 Dokter Indonesia Tengah. Dan ini udah waktunya aku sudah sampai di sini untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Intinya teman PA2, jangan galau malam-malam, apaan tuh? bukan bagian aku itu. Trending topik PA2 Zai. Yaelah. Nanti ada kru lain ya yang bakal nemenin kamu teman PA2. So, teman PA2, kalau lagi gak bahagia, boleh gak sih kita cuti? Ya, kita belajar dari kebijakan Unhappy Leave di Pangdong Lai, Cina, teman PA2, ya ngasih sampai 10 hari tambahan bagi karyawan yang lagi merasa gak bahagia. Kebijakan ini diperkenalkan di tahun 2024 dan kembali menjadi bahan pembicaraan di tahun 2026. Tapi yang lebih penting dari angka 10 hari adalah pesan di baliknya. Jadi manusia bukan mesin yang bisa terus bekerja tanpa jeda. Kita punya hari baik, kita punya hari buruk, ada hari ketika kita produktif banget, ada juga hari kita membuka laptop saja rasanya kayak lagi mendaki Everest tahun kedua, dan itu manusiawi. Tapi jangan lupa, istirahat bukan berarti menyerah, mengambil jeda bukan berarti malas, dan meminta bantuan bukan berarti lemah juga. Tapi di sisi lain, kita juga perlu bertanggung jawab dengan pekerjaan kita tahun kedua. Jadi mungkin pertanyaannya bukan boleh gak sih cuti karena bad mood, tapi gimana kita bisa menciptakan budaya kerja yang tetap produktif tanpa membuat manusia kehilangan dirinya sendiri, teman PA2. So, aku sudah sampai di sini ya untuk training topik PA2. Buat kamu yang hari ini capek, yang lagi banyak pikiran, atau yang sebenarnya sudah apa ya, cuman butuh tidur ya 8 jam tanpa dibangunkan notifikasi grup kerja, semoga kamu ingat kalau kamu boleh istirahat, kamu boleh mengambil nafas, kamu boleh bilang aku lagi gak baik-baik aja. Dan kalau rasanya udah terlalu berat, jangan ragu mencari orang yang bisa dipercaya atau bantuan profesional. Karena kita gak harus selalu kelihatan kuat, teman berdua. Karena kadang kuat itu juga justru ketika kita tahu kapan harus berhenti sebentar. Nanti di jam 7 kamu bakal ditemenin sama kru Prada Family-nya. Kalau besok kamu bangun dan merasa, aduh kita bad mood, jangan lupa. Jangan langsung panik, teman PA2. Minum air dulu, tarik nafas, sarapan. Check deadline, jangan lupa. Karena siapa tahu. Yang kamu butuhkan bukan resign, cuman tidur. Jadi tetap semangat, tetap waras, dan tetap manusia. Jangan lupa juga, kerja boleh keras. Tapi hidup jangan sampai keras terus.

0: Pisang Goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang Goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang Goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang Goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Raka.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, ini Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2FM.

Say goodbye untuk September. Sebentar lagi kita nanti bakalan sama-sama menyambut Oktober, teman Pro 2. Iya Allah. Tahun 2026 tinggal 3 bulan lagi, guys. Udah sampai mana nih goalsnya kalian? Udah sampai di mana juga nih semua pencapaiannya? Udah sampai di mana nih teman Pro 2? Diri kita berkembang. Sok bijak lu. Kalau kata orang-orang bilang, aduh, emang Rahma semakin malam orang itu semakin deep begitu kan di pembahasan ya toh. Tapi teman Pro 2 di malam ini, sebelum nanti aku mau ajak kalian untuk discuss di topik kita di jaga malam, sebelum itu mau ini dulu spill beberapa informasi seputar music dan juga beberapa informasi entertainment lainnya. So stay tune terus di sini ya di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi ni? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

Ofta berdua mengawali perjumpaan kita di malam ini adalah lagu dari Gwen Stefani. And teman berdua ini buat kamu yang Havana Hunana yang pernah dengar lagu itu gitu ya, lagunya Camila Cabello. Ini baru aja dapat kabar teman berdua, katanya dia tuh udah siap untuk menggelar yang namanya tur arena dunia pada musim panas hingga musim gugur di tahun 2027. Rencananya juga disebut ini akan berlangsung setelah album kelimanya resmi dirilis. Dan tur ini juga bakal menjadi kesempatan Camila ya untuk kembali menyapa warga-warga atau menyapa dia punya fans lah ya teman berdua ya. Dan pastinya itu di seluruh negara gitu. Jadi kalau siapa kalian penasaran dan kalian pengen banget untuk bisa menyaksikan performanya si Camila Cabello, kalian harus make sure dari sekarang. Kira-kira budgetnya udah cukup kan, 2027 masih lama ya, ya gak sih geng? Jadi masih bisa kumpulin berbagai macam duit dari segala kegiatan-kegiatan kalian, mau itu freelance ke atau mau main jobnya kalian atau ya side jobs or anything else. Dikasih kumpul aja dari sekarang. Tapi jangan sampai kalau uangnya sudah kumpul terus nanti bakalan ada nih kaum mendang-mending yang bilang, "Huh, Rahma polo dulu heodi ye." Sudah, Jo.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika, kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu, takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya, kok aku ngerasa gak happy banget. Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika, kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Benar.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ, wah. Dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pergiakan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia
3: Tengah. Hey, what's up, Lord?
4: Yeah, what's up, man?
3: Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo kapan? Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
5: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

I hate you and I love you at the same time. Itu sangat amat menyiksa, teman Pro 2, percaya deh. Tapi teman Pro 2, kali ini kita gak bisa untuk say I hate you to them, karena mereka ini salah satu yang membanggakan Indonesia Raya, teman Pro 2 ya. Siapakah itu? Ada Nona dan juga Marbles, teman Pro 2, yang perdana tembus nominasi Emmy Awards. Jadi dua girl group baru Indonesia, Nona, Waf, dan juga Marble Springer, ini tuh berhasil mendapatkan nominasi perdana di Emmy Awards 2026 loh, teman Pro 2. Dan katanya sih keduanya ini masuk kategori karya produk si grup vokal terbaik. Dan Nona itu masuk lewat lagu Rollerblade. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Terus juga kalau Marbles itu lewat lagunya Home Pimpa, teman Pro 2. Dan itu artinya kita udah ada perwakilan gitu ya. Biasanya kan nominasi ini selalu kosong gitu kan. Terakhir kali kalau gak salah ya kakak-kakak kita tuh yang cibi-cibi. Hah.

0: slow let go, our utopia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan kalau kita bahas seputar persahabatan atau mungkin kenangan-kenangan kita bareng orang yang kita sayang ya, siapapun itu, ini kayaknya sangat relate sama berdua dengan Neil Horan. Kenapa? Karena dia baru aja membuka turnya, yaitu Dinner Party Live on Tour di Birmingham, Inggris, dengan opening tribute mendiang Liam Payne. Jadi si One Direction gitu ya, salah satu member One Direction ini baru aja menambahkan rekaman suara dari Liam di akhir lagu End of an Era, di mana Liam juga terdengar berkata, "We thought something might happen, but never anything like this. I always try to remind myself of where I have come from and where I have managed to get to in my life. It's amazing, really." Begitu. Jadi benar-benar kerasa banget tuh teman berdua. Menusuk sampai ke lubuk hati terdalam. Dan itu juga yang pengen aku sampaikan ke kita semua gitu ya. Kadang kita tuh emang suka lupa gitu kalau hari akan berlalu dan masanya juga nanti bakalan berakhir. Jadi kalau hari ini kamu masih bisa ketemu dengan orang-orang yang kamu sayang, better tunjukin aja rasa sayangnya, jangan ditahan-tahan. Kalau ternyata masa itu datang, nah nyesek sendiri begitu. Jadi yuk, bisa yuk hangout yuk.

Dan gak kerasa sekarang kita udah di pukul 20 lewat 3 menit sama Pro 2. Itu artinya kita bakalan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 se-Indonesia.

0: Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.

0: Oke.
1: Yes.
0: Oke, berarti masih sibuk di promo seputar, ya. Seputar promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini enggak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih?
0: Enggak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel, mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya iya iya. Sports ada yang kamu lagi tekuni enggak?
1: Enggak sih ya kira-kira ya,
0: okay.
1: ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Cira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di Icon.
0: Oh,
1: itu
0: iya?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal betul. Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karier kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya.
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di Icon itu adalah yang apa ya? Masa-masa yang merubah hidup aku karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Icon.
0: Okay.
1: Selain itu, aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable.
0: Wow.
1: Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Cira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh iya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer.
0: Oh, oke.
1: Okay. Makanya ya, itu benar-benar mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP. Enggak dong. 1 SMP.
0: Oh, 1 SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa ya?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, iya. Di angkatan yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda.
0: Mm-hmm.
1: Yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya.
1: Yes.
0: Oh, oke. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih. Mm-hmm. Karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Yeah.
1: Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu.
0: Hmm.
1: Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di-treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah, itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini, Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya? Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep. Dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Kayak, aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Okay. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagu tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagu ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget.
0: Cukup challenging banget ya.
1: Banget.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real.
0: Oh.
1: Enggak. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mama di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan kayaknya ya, kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate mm-hmm. menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate yeah, banget. Karena kalau aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih? Yes. Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: Lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam? 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocal-nya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, okay. Jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedal ya? Betul?
1: Yes, benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerinnya gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget. Karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Abis itu ya keluarga.
0: Oke.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Kan, di countdown enggak ya? Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenernya gak ada niatan buat begadang buat nungguin gitu sih.
0: Tapi deg-degan ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis dong.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow. Dan di situ kayak ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak.
1: Bukan
0: hal gampang gitu ya. Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali ya.
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira,
0: mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena cuma ini dari kumpulan banyak cerita kali ya.
1: Dari kumpulan. Enggak juga sih. Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah. Cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official _ ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur sukses.
0: Terus ada juga dari, siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu. Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget ya, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak,
1: aduh, wow gitu. Gak nyangka banget ya, di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak, wow, auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik. Dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya. Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif. Yes.
1: Selain Adrian mungkin Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya.
0: Okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bela dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19.
1: Yes,
0: ada banget. Gigi, ada yeah. Shilon Seven, ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Yeah, nice. Nah, sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, "Assalamualaikum, Kak. Selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk Kakak Shira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan?" Oh, oke.
1: Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep ya
1: buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apakah aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diri aku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya? Yeah?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul. Taylor gila sih. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri, gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga gak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, kok pengen banget nonton?
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa? Singapura berarti ya?
1: Iya.
0: Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
1: Iya, one day.
0: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
1: Gak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh bener, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Pro 2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Alhamdulillah.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini nggak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora. Jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

Tawang Pro 2, kita kembali ke RRI Pro 2 Kolom Pengol dan sudah selesai Tawang Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Music Live Chat. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

92,4 Radio Kerantala, teman terbaik kamu, teman radio masih bareng Rahma di malam ini. Dan welcome to our program, Dijaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Malam Kamis, enggak deng, ini malam apa, malam Jumat ya. Aduh, tuh kan karena semua malam biasa aja buat saya kadang lupa nih. Kalau sekarang udah malam Jumat, teman radio 2. Kalau dulu waktu masih kecil, kayaknya malam Jumat tuh identik banget dengan hal-hal yang horor, ya gak sih? Teman berdua kayak ada something yang bakalan terjadi lah gitu. Itu karena ada di bayangan kita, semua hal yang berhubungan dengan malam Jumat itu horor banget. Kesini-kesini, waduh, ternyata banyak perspektif lain nih teman berdua soal malam Jumat. Dan nanti aku bakalan spill ke kalian untuk topik kita di malam ini. So have fun aja, chill aja. Yang lagi di jalan juga hati-hati, nikmatin perjalanannya. Nanti kalau udah sampai ke tempat dengan selamat, maksudnya sampai ke tempat tujuan dengan selamat gitu ya, kalian bisa ikutan gabung. Atau kalau misalnya mau nimbrung dari sekarang, boleh banget. Stay tune aja terus di Instagram kita, nanti aku spill topik untuk jaga malam. Jangan kalau malam-malam di Instagram @produ_gorontalo.

0: Kalau kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92,42 teman-teman terbaik kamu, Rihanna, featuring Nicki Minaj, Tama Pradua with Fly. Kayak gitu gak sih teman Pradua? Cocok gak aku kalau jadi salah satu peserta bintang radio kemarin? Pengen sebenarnya dalam hatiku. Tapi itu keinginan yang muncul setiap malam aja. Kalau siang entah kenapa gak berani saya. Kayaknya lagi mode normal kalau siang, ya gak sih? Kalau malam kan emang rawan ya. Kan ada tuh yang di malam rawan, ya kan? Jadi emang semakin malam semakin rawan tuh Abra 2. Dan itu juga yang pengen aku tanyain ke kalian. Kenapa semakin malam malah semakin rawan? Coba di spill. Ini rawan dalam berbagai macam konteks ya. Secara general aja kalian bisa langsung spill ke Instagram. Contohnya nih kayak semakin malam kalau kita gak cepat-cepat tidur, dia malah bakalan overthinking. Atau kitanya bakalan overthinking. Dan kalau overthinking itu udah mulai, waduh, itu bisa tiba-tiba insomnia, keterusan sampai subuh gak bisa tidur padahal besok ada kerjaan. Gak enak banget dong. Dan kalau misalnya pun kita paksa tidur, udah pasti kesiangan. Aduh, berebet kemana-mana teman berdua. That's why malam semakin rawan. Itu kenapa? Jadi kalian bisa langsung spill aja di Instagram kita di @produ_gerontalo. Atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 00 02. Sama di line telepon di 08 12 15 00 924.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Di era serba digital, kenalan sama mutualan di IG lebih gampang daripada menyapa tetangga sebelah kamar. Padahal nih ya, bantuin tetangga itu gak harus menunggu momen lebaran atau tiba-tiba dapat undangan tahlilan. Bisa dimulai dari hal-hal receh kayak bukain pintu, minjemin sendok, atau sekedar sapa pas-papasan. Jangan sampai nih ya, yang deket secara jarak malah jauh secara rasa. Soalnya siapa tahu yang nanti nolongin kamu pas kejebak di kamar mandi, ya dia juga. Jangan cuma update feed, update juga rasa peduli. Gak harus saling follow buat saling tolong.

0: see if you would touch me.
1: Pernah ada yang tahu? Ada dua fakta unik kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Jaga malam, masih bareng Rahma. Dengan topik kita di malam ini, malam rawan yang semoga jangan rawan banget. Iya kan, soalnya kalau terlalu rawan nih teman Pro 2 cukup bahaya. Apalagi yang saat ini isi kepalanya berisik banget. Mau cowok, mau cewek, pasti punya aja pemikiran yang lumayan berisik gitu di kepalanya masing-masing ya. Pengen rasanya bilang, hey it's okay, semuanya sudah diatur sama Tuhan Yang Maha Esa. Tapi entah kenapa kalau udah kepentok atau udah semakin malam, kayak sekarang udah mau menuju di pukul 10 teman Pro 2, wah tambah berisik lagi. Kalau masih nongkrong masih teman-teman, bareng teman-teman gak bakalan kerasa, karena ya lagi ketawa ketiwi kan. Coba deh kalau udah pulang ke rumah atau di kamar, selamat. Selamatlah Anda kalau masih bisa tidur dengan nyenyak. Makanya baiknya kalau jam-jam segini kan mata udah mulai ngantuk ya, mungkin bisa langsung istirahat teman berdua. Tapi kalau lagi di jalan jangan ya, tolong sekali ini biar mata tetap bisa terbuka. Gimana kalau ikutan gabung bareng Rahma di Instagram? Kalian bisa spill di sana teman berdua, kenapa semakin malam semakin rawan. Kalian juga bisa langsung ngobrol bareng aku, karena kita punya satu jam ke depan lagi untuk bisa temenin kamu teman berdua ya di jaga malam. Bisa di lewat WhatsApp di 08 11 43 000 000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Yes, Tom Radio. Ada James Arthur with ADHD yang masih temenin kamu di malam ini. Selamat bergabung ya, yang baru aja terhubung bareng kita di 92,4 FM. Dan belum ngikutin topik kita di malam ini, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kenapa malam-malam itu semakin rawan, sampai ada lagunya di malam rawan. Sebenarnya kalau kita lihat kenapa semakin malam semakin rawan ya, terlepas dari topik kita di malam ini seputar yang sering terjadi di kita, tapi kalau kita lihat juga dari sisi sosiologinya, ya emang semakin malam semakin rawan, karena kan semua orang udah pada istirahat ya. Dan baiknya sih jangan pulang terlalu malam. Aku menasihati diriku sendiri. Itu lucu, tapi ya mau gimana ya, namanya juga resiko pekerjaan kan. Tapi buat kalian, make sure kalau misalnya emang kerjaannya itu sampai tengah malam, jangan lupa untuk selalu memperhatikan memperhatikan jalan gitu ya. Karena kita udah ngantuk ya jam-jam segini tuh. Ada juga yang emang mungkin masih tetap on, atau ada yang masih tetap kerja. Nah itu yang mau aku ingetin. Jangan sampai kamunya udah gak bisa fokus gitu ya, karena tadi udah nahan banget biar cepat sampai di rumah, kecepatannya juga ditambah. Lupa kalau tiba-tiba kucing lewat, apa lewat. Nah itu tuh rawan banget sebenarnya. Semakin malam memang semakin rawan. Kita jangan ngomongin hal-hal yang aneh-aneh ya. Itu kita jangan deh, jangan. Pokoknya jangan memancing segala sesuatu yang buruk-buruk lah di hidup ini. Mungkin dengan kitanya sendiri yang kalau bisa dibilang, baiknya kalau udah masuk rumah jam segini istirahat, biar tiba-tiba gak ke dapur gitu kan, mau bikin mie instan. Nah itu juga rawan sebenarnya, karena ada efek sampingnya juga teman berdua. Kalau makan di jam-jam yang seperti ini, pencernaan kita bakalan terganggu. Apalagi kalau misalnya yang masuk adalah karbo, nah lebih sulit lagi itu, langsung dia menjadi lemak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

I Hate You, I Love You, nomor berdua lagu yang udah mau dua kali nih keputar gitu ya di malam ini. Apakah ini mewakili perasaan saya yang semakin malam semakin rawan? Semoga enggak deh. Tapi nomor berdua kita lihat dulu yang udah gabung bareng Rama di malam ini. Ada Gilang. Halo Gilang, selamat malam. Kalau Gilang katanya nomor berdua ya. Semakin malam semakin rawan, kenapa tuh? Karena bisa overthinking kalau nggak buru-buru tidur. Tuh, teman berdua. Jadi kalau kalian udah capek, sana tidur. Jangan lagi lama-lama gitu ya. Besok tuh masih hari Jumat ya? Ya, kalau yang lain sih udah ada kebijakan WFH ya. Tapi yang masih tetap harus berperan atau berperang untuk ke kantor, kemana gitu ya, ke tempat kerja, ya semangat. Toh nanti lusanya udah Sabtu Minggu, kita udah bisa menikmati waktu libur ya, Tua Berdua ya. So, Rahma mau puterin lagu, satu lagu dari Nadif Basalama dengan Menjaga Hati. Semoga bisa menemani kamu di malam ini. Ya tetap stay tune terus di sini 92,4 Berdua Gorontalo, teman terbaik kamu.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
3: Orang Miskin Terang Dilarang Lalu. Sakit, bukan?
2: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Uh-huh. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
3: Iya.
2: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
3: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
2: Oh. Ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
3: Nah,
2: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
3: Yes.
2: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
4: Betul.
3: Oke lah.
2: Nah itu gitu, makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
4: Setuju.
3: Oke.
2: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
3: Komunitas ya. Sudah banyak.
2: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
3: Okay.
2: Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
3: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
2: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
3: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

banget Selamat Tinggal dari Vegion featuring Audi. Dan gak kerasa udah temenin itu sampai di pukul 22 lewat 50 menit. Sama Radio masih bareng Rahma di malam ini. Dan kita mau spin respon terakhir yang udah gabung bareng Rahma di Instagram kita di @produ_gorontalo dari Shevia. Shevia katanya sama Produ, ini mirip seseorang yang aku kenal namanya, tapi orangnya beda. Shevia katanya sama Produ, malam rawan itu di saat kita udah mau siap-siap tidur, tiba-tiba perut kita berbunyi ya, dan udah langsung masuk ke dapur sambil bikin mie instan. Itu rawan banget. Tapi I don't know why, kalau misalnya mencium bau-bau mie instan, apalagi itu mie kuah soto atau kalau enggak mie goreng, wah itu kayaknya enggak, sulit sih. Itu sulit ditolak sih menurut aku. Itu kayak aku juga mau ikut gitu. Terus ini ada juga dari Elsa ya. Elsa ya katanya sama berdua, malam rawan itu adalah ketika kita terlalu sering scroll TikTok dan lupa kalau sekarang udah mulai masuk ke jam tengah malam, berujung insomnia. Yes, itu benar. Itu baru aja kemarin aku rasain sama berdua. Dan dari sana aku kemarin juga habis medical check up kan, dan aku lihat hasilnya. Wah, ternyata emang hasilnya menunjukkan kalau mengalami anemia lah gitu. Ya iyalah, gimana gak anemia, orang harusnya tidur ya, kita gak tidur-tidur. Nah itu kan, terus nanti mau pakai alasan apa, siaran malam, enggak, sebelum siaran malam, hari-hari sebelumnya Anda emang gak tidur. Oke, thanks sama Produwa, segitu dulu ya untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan Rahma pamit undur diri dulu, tetap stay tune terus di sini karena lagu-lagu kita bakalan temenin kamu sampai nanti di jam 12. Rahma pamit semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you and bye-bye.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: go anywhere.
1: Ojo nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgah

0: kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti bangsanya sadar.
1: Papa.

0: nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah, dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita, rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

teman-teman Pro2 dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program A2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi hari Jumat 25 September 2025. Beragam mata acara kami akan hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantaziruna. Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas. Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat. Sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri. Beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat. Hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas. Minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus sholat, as-salatus sholat, wa ma malakat aymanukum. Jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: Echo Anywhere.
1: Aduh. Udah sekali tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu HP Gaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butul-butul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagi, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat pe kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh

0: 7 Tanah Air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir.

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat.

0: Baik kamu. Pro 2 FM.
1: Waktunya info Pro 2. Informasi yang pertama, turun kedua, Luis de la Fuente sepakat memperpanjang kontrak bersama dengan Federasi Sepak Bola Spanyol. Kontrak sebagai pelatih baru hingga berlaku hingga tahun 2032. ESPN melaporkan de la Fuente kembali menangani Spanyol di Piala Dunia 2030 nanti. Spanyol akan menjadi tuan rumah bersama dengan Maroko dan juga Portugal. Kami ingin menjalani proyek berdasarkan stabilitas dan juga rasa percaya. Penawaran ini menunjukkan kepercayaan kepadanya, juga ujar Presiden Federasi Rafael Lauzan, dikutip dari laman ESPN Rabu 23 September 2026. De La Fuente sudah bersama timnas Spanyol sejak 2013, diawali dengan timnas muda Under-19 dan Under-21. Olimpiade hingga saat ini bersama dengan timnas senior. Sejauh ini De La Fuente telah memenangi 38 dari 50 pertandingan yang ditanganinya bersama dengan timnas. Lauzan menyebut De La Fuente sebagai pelatih paling sukses untuk sepak bola Spanyol. Pelatih berusia 65 tahun ini membawa Spanyol menjuarai National League 2023. Ia juga mengantarkan La Roja meraih trofi Euro 2024 bergengsi. Di informasi yang kedua, Tuan Fredo, masih dari dunia sepak bola, Kevin Dix menegaskan perubahan komposisi pemain tidak akan mengubah gaya bermain timnas Indonesia di FIFA ASEAN 2026. Menurut Kevin, pergantian pemain tidak memengaruhi tujuan, prinsip maupun cara timnas Indonesia memandang permainan sepak bola. Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain, ucap Kevin Dix usai latihan di Stadion Madya Kompleks GBK, Jakarta, Selasa 22 September 2026. Kevin menilai timnas Indonesia memiliki banyak pemain yang dapat mengisi kebutuhan tim di tengah perubahan komposisi skuad. Ia menyebut banyaknya talenta menjadi salah satu modal penting bagi perkembangan timnas Indonesia. Dan untuk informasi ketiga, Tuan Fredo, masih dari dunia sepak bola, absennya Jay Ises membuat Kevin Dix dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia di FIFA ASEAN 2026. Kevin mengaku mendapatkan kehormatan besar setelah rekan-rekannya memilih dirinya untuk memimpin timnas Indonesia dalam turnamen tersebut. Ini merupakan kehormatan besar bagi saya pikir sebelumnya saya juga sudah banyak membantu mendampingi kapten tim, ujar Kevin Dix usai latihan di Stadion Madya GBK, Jakarta, Selasa 22 September 2026. Kevin mengatakan absennya Jay membuat dirinya berusaha untuk mengambil tanggung jawab lebih besar bersama dengan tim. Ia menyadari peran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga fokus timnas Indonesia selama menjalani FIFA ASEAN 2026. Sekian info Pro 2.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih. Mendingan gak usah deh.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

FM teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua teman Pro2 yang lagi dengerin Pro2 FM Gorontalo dimanapun kalian berada. Sudah bersama dengan Dodi Paneoni teman Pro2 di pagi hari ini, tentunya bertugas hadir nemenin kamu di ruang dengarnya sampai di jam 10 pagi nanti nih teman Pro2. Pukul 6 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kita awali dulu informasi baik nih teman Pro2 atau kabar baik dari Gorontalo. Ini yang mana dari Gorontalo memperkuat perlindungan anak. Bunyi apa sih ini? Tunggu bentar. Suara game dari HP aku tuh ganggu banget ya. Nah, ini sistem AWS bullying mulai diaktifkan teman-teman Pro2. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan juga Desa P3A PMD Provinsi Gorontalo ini memperkuat kelembagaan data gender dan anak sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pembangunan yang responsif gender dan juga ramah anak nih teman-teman Pro2. Jadi upaya tersebut sudah diwujudkan melalui rapat pertemuan terkait pengaktifan sistem informasi gender dan juga anak, SIGA namanya ya. Ini untuk Provinsi Gorontalo dan juga Early Warning System atau EWS nih teman-teman Pro2 bullying ya, yang dilaksanakan di ruang data center Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo. Nah, kegiatan yang diikuti sama unsur Dinas P3A PMD Provinsi Gorontalo sama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, yang mana dalam pertemuan ini nih teman-teman Pro2 Kepala Dinas P3A PMD Provinsi Gorontalo diwakili sama Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Arifandi Pelelau nih teman-teman Pro2 ya. Pelealu maksudnya. Nah, jadi pertemuan ini membahas langkah-langkah strategis dalam mengaktifkan dan mengoptimalkan sistem informasi yang dapat mendukung penyediaan data gender dan juga anak secara terintegrasi, akurat, mutakhir. Pokoknya semua nih teman-teman Pro2 ya. Intinya mudah dimanfaatkan sama perangkat daerah terkait nih teman-teman Pro2. Selain itu, penguatan sistem informasi gender dan juga anak untuk pertemuan ini juga membahas tentang pengembangan early warning system ya. Bullying sebagai salah satu instrumen untuk mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap kasus perundungan khususnya yang melibatkan anak nih teman-teman Pro2.

Balik lagi di Brother FM Gorontalo nih, turnamen kedua. Ini akhirnya ya, Indonesia berhasil meraih emas pertama mereka di Asian Games. Ini dari cabang olahraga badminton ya, turnamen kedua untuk juara bergu putra. Jadi Indonesia ini berhasil meraih emas di Asian Games 2026. Setelah mereka tuh comeback nih, turnamen kedua mengalahkan China 3-2 lewat kemenangan Muhammad Zaki Ubaidillah atas Wang Hongyang dalam final bergu putra di Ichinoye City Municipal Gymnasium Kamis tanggal 24 kemarin nih, turnamen kedua ya. Ubay tuh menang 2-3-2-1, 2-1-13 atas Wang Hongyang nih, turnamen kedua dalam pertandingan selama 45 menit. Ubed nih mulai pertandingan dengan lambat lantaran Wang bisa unggul 2-0. Nah, pengembalian Ubed yang tanggung di summer Wang ya, turnamen kedua. Skor akhirnya jadi 4-0 untuk China. Dan Ubed masih belum bisa memutus perolehan poin Wang, turnamen kedua. Nah, dia tuh meraih 2 poin beruntun untuk memperkecil ketinggalan jadi 2-4. Dan smash Ubed yang terlalu melebar ke kanan membuat Wang menjaga jarak jadi 7-4 nih, turnamen kedua ya. Jadi Wang Hongyang meraih 2 poin beruntun untuk unggul 9-5 sebelum unggul 11-8 pada interval game pertama nih. Nah, setelah game pertama, Ubed mendekat dengan skor 11-12. Tapi pengembalian Ubed yang tanggung tidak disia-siakan Wang menjadi poin ke-13 nih, turnamen kedua ya. Sayang seperti itu. Pokoknya intinya selama perjalanan pertandingan berlangsung nih, turnamen kedua, pengembalian yang menyilang Ubed mengecoh Hongyang. Dan Ubed meraih match point 20-13. Satu smash menyilang Ubed menuntaskan pertandingan final bergu putra dengan skor 21-13. Yang pada akhirnya ini mengantarkan Ubed untuk meraih medali emas di Asian Games 2026 setelah mengalahkan China 3-2. Jadi ini sebenarnya hitungannya adalah emas pertama yang diperoleh sama timnas Indonesia di Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang saat ini nih, turnamen kedua.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kalau Kamaya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
3: Nanti SMA.
2: Nanti SMA ya?
4: Iya.
2: Tahun berapa itu?
3: 2010.
2: 2010. BlackBerry dong.
4: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
3: Sampai zaman-zaman dulu.
2: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
4: Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
3: iya,
4: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
2: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
4: Oh, masih BBM ya.
2: BlackBerry Messenger.
4: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
2: Oh, kalau dulu enggak, belum ada grup keluarga, tolong.
4: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
3: Yang pakai grup family.
2: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali.
4: Wow.
2: Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuma orang-orang yang berapa enggak PP Nuti. Gila. Jadi kalau misalnya Kamaya udah nikah apa belum?
3: Kenapa?
2: Udah nikah apa belum?
3: Sudah.
2: Udah ya? Udah punya si kecil?
3: Sudah.
2: Usia berapa dianya?
3: Udah 7 tahun lebih.
2: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
3: Belum.
2: Belum ya? Kan biasanya, iya.
4: Anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
2: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
3: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
2: Oh, gitu.
3: Pokoknya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
2: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Mau masuk tanggal jatuh tempo pula ini belum ada doi. Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi sebelah lagi ini. Aduh, belum ada doi mau bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
3: Sehat Dot, kenapa ngana?
2: Eja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
3: Kemarin ada apa pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
2: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
3: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
2: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
4: Stop coba pinjol.

Turun berdua, satu informasi terakhir nih di pukul 6 pagi ini, turun berdua. Jadi ini menurut aku lumayan inspiratif ya. Ada Surya Bin Samit yang menjadi perhatian setelah tukang pilah sampah ini terpilih sebagai kepala desa Mekarwangi nih, turun berdua ya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dia sehari-hari bersama dengan keluarganya itu mengumpulkan dan memilah barang bekas dari kawasan industri. Surya itu maju sebagai calon nomor urut 1 dalam Pilkades Mekarwangi 2026, yang mana dia itu memperoleh 4.117 suara, mengungguli calon petahana yang mendapatkan 4.015 suara doang. Nah, kemenangan tersebut membawa perubahan besar dalam kehidupan Surya. Pria yang selama ini menjalankan usaha pilah sampah bersama dengan istrinya itu sekarang mendapat kepercayaan memimpin desa Mekarwangi nih, turun berdua ya. Jadi sebenarnya dia tuh gak menyangka menang pilkades nih, turun berdua. Jadi Surya dan istrinya Rati Rahnasari selama ini menjalankan usaha memilah dan mengumpulkan barang bekas, yang mana barang yang masih memiliki nilai ekonomis dipilah sebelum kemudian dijual kembali. Nah, tempat usaha mereka berada di lahan sewaan di belakang rumahnya, dan Surya biasanya mengambil barang dari kawasan industri, sementara Rati dan pekerjanya membantu memilahnya nih, turun berdua ya. Walaupun berasal dari keluarga sederhana, Surya ini memberanikan diri untuk maju dalam Pilkades Mekarwangi, yang mana dia tuh mengaku memang menargetkan kemenangan sejak awal nih, turun berdua nih. Jadi dia tidak sekedar ingin ikut dalam kontestasi. Surya mengaku ingin memenangkan pemilihan tersebut dan mengabdi kepada masyarakat, katanya. Keren banget nih Surya ya. Penghasilan dari pilah sampah memang sebenarnya gak menentu ya, turun berdua. Di rumah sederhana berukuran 6x8 meter di Kampung Rawa Banteng, Dusun 3, RT 1, RW 2, Desa Mekarwangi ini, Surya tinggal bersama dengan istrinya sama 5 anak serta seorang mertua. Jadi dia tuh bisa mencapai 1,5 juta per minggunya ya, dengan penjualan barang bekas nih, teman-teman berdua. Tapi kalau saat sepi, penghasilannya turun sampai dengan 700 ribu per minggu. 700 ribu per minggu sebenarnya itu lumayan ya. Tapi kalau untuk hidup di kota besar seperti Bekasi ini, tahun kedua, kan masih masuk Jabodetabek ya. Jadi itu sebenarnya gak berasa sih. Cuman intinya Surya sudah menjadi kepala desa sekarang. Semoga amanah dalam mengemban jabatan ini nih, tahun kedua ya.

Oke, di turn video sekarang waktunya untuk aku informasiin kalian hasil rekapan chat Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo. Langsung aja kita mulai di posisi ke-20 nih. Turun 5 peringkat ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Di posisi ke-19 nih turn kedua ada Rai Putra featuring Farel Hilal dengan Gold. Selanjutnya posisi ke-18 nih turn kedua Batas Senja, semoga lagu ini jadi kenyataan. Di posisi ke-17 nih, new entry yang pertama turun kedua Bunga Citra Lestari featuring Josh Low, Terpesona. Selanjutnya di posisi ke-16 nih, kita punya Februari dari Roni Parulian. Di posisi ke-15, Jalan Tengah dari Bersena Bestandi. Selanjutnya posisi ke-14 nih turun kedua ada Ib Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Ini entry kita yang kedua nih turun kedua di posisi ke-13 Nabila Taqiyah Tak Semudah Hompimpa. Lanjut di posisi ke-12 nih turun kedua ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Di posisi ke-11 nih turn kedua ada Ungu dengan Utara Selatan. Masuk di 10 besar nih turn kedua diawali dulu dari Good Morning Everyone featuring Firsa Besari Salah. Selanjutnya nih turn kedua di posisi ke-9 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Lanjut nih turn kedua di posisi ke-8 Wisnu Santika featuring Ari Lesmana Aku Harus Pergi. Di posisi ke-7 Adrian Halif 2001 Kali. Lanjut posisi ke-6 nih turn kedua 100 Hidup Lagi Meidra. Masuk di 5 besar nih turun kedua diawali dari lagunya Vanessa Z dengan Menjauh. Lanjut di posisi ke-4 nih turun kedua kita punya Sabrina Leonard dengan Selesai. Lanjut di posisi ke-3 nih turun kedua Hong from Nona. Di posisi runner up di turn kedua kita punya Kenris dengan Semesta. Dan untuk jawara kita di turn kedua Teh Hijau.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Oke, di turun video pukul 7 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, sekarang waktunya untuk update dulu informasi perakiraan cuaca di hari ini, Jumat tanggal 25 September 2026, yang akan disampaikan sama Riri Ardia Febriani. Langsung aja.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Jumat 25 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga hujan ringan dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato, Popayato Timur, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 34 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 32 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.

92,4 FM, teman terbaik kamu, pukul 7 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Ini tahun berdua, sekarang waktunya untuk spill topik pembahasan kita di topic of the day pagi hari ini nih ya, tahun berdua. Jadi aku nih excited banget untuk membahas hari ini, karena ternyata di tanggal 25 September nih tahun berdua, itu diperingati sebagai Hari Mimpi Sedunia atau World Dream Day nih tahun berdua, yang diperingati setiap tanggal 25 September untuk menginspirasi individu, keluarga, atau komunitas nih tahun kedua di seluruh dunia agar berani memperjuangkan serta mewujudkan impian terbesar mereka. Nah, peringatan ini nih tahun kedua mengajak kita untuk berhenti sejenak dari rutinitas dan merenungkan kontribusi positif apa yang bisa kita berikan kepada dunia melalui ide-ide visioner kita nih tahun kedua. Ngomongin soal mimpi ya, ini pertanyaan interaktif buat kalian, unik menurut aku. Jadi kayak ya namanya juga ngomongin soal mimpi ya. Kalau mimpi kalian itu bisa terwujud ya, atau jadi kenyataan di hari ini, kira-kira sekarang kalian lagi di mana dan lagi ngapain nih tahun kedua? Langsung kasih jawabannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, atau bisa juga lewat WhatsApp ya di 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19924 nih tahun kedua ya. Jadi kayak aku ngajakin kalian untuk berandai-andai di pagi hari ini, kayak ya seperti bagaimana ya, kayak biasanya kita tuh sering kali berandai-andai kayak gini nih sama teman-teman kalau misalnya lagi gabut di tongkrongan ya, atau udah mau menjelang tidur malam nih. Pokoknya hal ini tuh sering kali muncul. Nah, sekarang di pagi hari ini nih teman-teman berdua, sambil ikutan request lagu ya, aku kasih kesempatan untuk kalian nih teman-teman berdua sama-sama ngehalu bareng nih kita di pagi ini. Sekali lagi pertanyaannya, kalau mimpi kalian tuh bisa jadi kenyataan di hari ini, kira-kira kamu sekarang lagi di mana dan lagi ngapain nih teman-teman berdua? Kasih jawabannya sekalian, request lagu kalian sekali lagi di Instagram kita di @produ_gorontalo. WhatsApp 0811 43000 222, sama di line telepon 0812 19924.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: bersemangat. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: salah satu program pemerintah yang sangat aku dukung banget juga teman berdua, program Genre atau Generasi Berencana. Hidup gak harus ngikutin FYP juga ya kan. Perlu mikir udah siap belum, bukan cuma nikah tapi mental dan juga finansial. Ubah targetnya, bukan menikah di umur berapa tapi targetnya menikah untuk tidak bercerai. Dalam rumah tangga gak apa-apa kok kalau agak lama. Hidup berencana itu keren teman berdua. Tapi kalian tahu gak, generasi tertangguh di dekade ini itu adalah milenial. Bertahan hidup menghadapi boomers, beradaptasi dengan Gen Z dan juga mendidik Gen Alpha. Satu lagi kelebihan anak milenial, kita hidup di era no jejak, no bukti, no dokumentasi, bersih putih, menyala masa muda kita.

94 FM, teman terbaik kamu, Philips Nitro Inferno with Raging Fire dari album Behind the Light Deluxe Nitro Inferno 2 tahun 2014. Mari kita coba membahas tentang Hari Mimpi Sedunia ini nih ya, yang diperingati setiap tanggal 25 September. Jadi sebenarnya dari asal usulnya, ide perayaan global ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2012 ya di Universitas Columbia sama Zioma Egwon. Ya ini nih ya, nama-nama kayak gini nih tuh sering malas banget bacanya. Cuman harus dibaca ya. Namanya Ozioma Egwonmu. Jadi dia adalah seorang pendidik dan juga pakar strategi transformasi terkemuka ya. Yang mana dia tuh percaya kalau mimpi bukan sekedar bunga tidur atau keinginan egois, melainkan sebuah kekuatan pendorong yang besar untuk menciptakan perubahan sosial dan kemajuan peradaban manusia nih, Nitron Fe 2. Jadi sebenarnya ini rada sedikit berbeda dengan yang namanya World Sleep Day ya, atau hari tidur sedunia yang fokus pada kesehatan medis dan kualitas tidur. Hari mimpi sedunia itu berfokus pada aspek psikologi, motivasi, dan juga aksi nyata untuk mengejar cita-cita hidup kita nih, Nitron Fe 2. Jadi makna dan cara merayakannya nih, Nitron Fe 2, dari hari mimpi sedunia ini mengusung konsep ada dua ya. Kalau mimpi terbagi menjadi dua dimensi yang saling melengkapi. Pertama, mimpi personal kayak ambisi karir mungkin, atau target akademis, karya seni, sampai dengan pencapaian spiritual individu. Nah, kalau mimpi kolektifnya yaitu harapan bersama ya, namanya juga kolektif, untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, perdamaian, kelestarian lingkungan, dan juga kesetaraan sosial. Jadi masyarakat biasanya merayakan hari ini dengan membagikan ucapan atau kutipan inspiratif di media sosial, nulisin vision board baru, dan ngikutin berbagai loka karya pengembangan diri secara daring maupun luring. Nah, jadi intinya seperti itu ya, Tuan Fe 2. Tapi kita kalau coba bahas lebih dalam lagi nih, Tuan Fe 2, ada fondasi psikologi ya, mengapa kita tuh butuh hari mimpi. Secara psikologis, memiliki impian atau inspiration adalah bahan bakar utama bagi kesehatan mental dan juga ketahanan diri, resilience. Iya gak sih, kayak orang tuh sebenarnya dalam sehari-hari itu bukan berjuang untuk hidup kita, tapi sebenarnya hidup dari mimpi ke mimpi nih, Tuan Fe 2. Mungkin di hari ini kamu pengen banget untuk nabung beli sesuatu, misalnya beli handphone baru ya. Nah, dalam hari-hari mencapai mimpi kamu itu tuh, Tuan Fe 2, kamu berusaha untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut dari ya, mungkin kerja lebih rajin lagi. Atau mungkin kalau misalnya kamu pengen nurunin berat badan, kamu hidup sehari-hari bakal lebih sehat lagi. Mungkin diet, makan makanan yang sehat dan bergizi. Pokoknya intinya pola hidup yang teratur lah ya. Jadi intinya sehari-hari kita menjalani mimpi kita nih, Tuan Fedua. Atau proses dalam menggapai mimpi kita. Intinya seperti itu ya. Ada sains tentang harapan atau hope theory. Menurut psikolog C.R. Snyder namanya ya. Harapan dan mimpi sebenarnya bukanlah emosi pasif, tapi mimpi yang terstruktur bisa memberikan manusia kayak keinginan untuk bertindak ya. Seperti yang aku bilang tadi, dan pathways, jalan atau strategi untuk mencapai tujuan. Nah, tanpa mimpi sebenarnya manusia itu cenderung terjebak dalam rutinitas yang monoton yang berpotensi memicu kejenuhan, burnout, sampai dengan depresi. Intinya seperti itu. Jadi Ngoni coba renungin lagi kalau misalnya belakangan tuh udah sering stres nih, Tuan Kedua. Ada doi dan tidak ada doi. Mungkin kalian tuh perlahan menjauh dari mimpi-mimpi kalian nih, Tuan Fe 2. Ada juga melawan sikap apatis ya. Hari mimpi sedunia ini dirancang sebagai intervensi psikologis global di tengah padatnya tekanan ekonomi dan berita negatif dunia. Jadi hari ini hadir sebagai tombol jeda untuk memaksa otak kita berpikir apa sebenarnya yang ingin kamu capai kalau kegagalan itu tidak ada. Jadi ini masuk juga, make sense juga dengan pertanyaan kita nih, Tuan Fe 2, di topic of the day pagi hari ini. Seandainya mimpi kalian tuh menjadi kenyataan di hari ini, kira-kira kalian sekarang lagi ngapain dan lagi di mana? Ini udah ada beberapa jawaban yang mau aku bacain sih sebenarnya. Kita coba lihat dulu ya. Nanti requestan kalian juga bakal aku puterin sekarang. Langsung kita bacain aja dulu. Sebentar ya, coba lihat dulu nih. Ada dari Pitchford, lagi studi di Oxford sambil dengerin lagu sedikit lebih lama Pijakota. Iya. Terus mana lagi nih?
Ada Arula Gata lagi jadi presiden dan menghapus semua program yang tidak jelas katanya. Woi mantap. Request lagu Perunggu 33 kali. Bentar, kita coba lihat dulu ya. Lagu tadi ada enggak ya? Perunggu. 33 kali. Wah, enggak ada ya lagu ini. Sayang banget ya 33 kali. Mungkin bisa minta tolong MD kita untuk masukin lagu ini. Ini di request sama Arula Gata. Aku coba puterin yang pikiran yang matang aja ya, Arul ya. Semoga kamu suka dengan lagu ini. Lanjut ada Lee Q lagi di Andara ngegantiin kehidupannya Raffi Ahmad. Oke. Raffi Ahmad kayaknya gak lama deh stay di rumah karena dia banyak banget pekerjaan. Mungkin ya. Oke, Lee Q katanya mau request lagunya. Aku putar yang sedikit lebih lama aja ya, yang dari Pici Kota. Tapi bentar, lihat dulu apakah ada lagunya atau tidak. Pici Kota. Sedikit lebih lama ada. Dua lagu nih, Turn Fredo, bakal aku puterin. Nanti setelah ini akan kembali lagi dengan hasil rekapan chat International Top 20 Prodo FM Gorontalo. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, nikmatin aja dulu lagunya di pagi hari ini.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk hasil rekapan chart International Top 20 Pro DFM Gorontalo. Langsung aja kita masuk di posisi ke-20 nih, turun kedua, Stay Love from Louis Capaldi.

Lanjut di posisi ke-19 nih, turn 2 ada dari Adela with Amy in LA. Di posisi ke-18 nih, turn 2 kita punya Cat Sai with Hootie Fruity. Lanjut di posisi ke-17 nih, turn 2 nih, entry yang pertama dari Morgan Wallen with Been By You. Posisi ke-16 kita punya Madonna with Dansteria. Di posisi ke-15 nih, turn 2, new entry yang kedua, Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. Selanjutnya, di posisi ke-14 nih, turn 2, ada Trey Sivan with She's The Best. Turun 3 peringkat nih, turun 2 di posisi ke-13, Bibi Rexha featuring David Guetta with Good Sad Girl. Lanjut, posisi ke-12 nih, turun 2 ada Niall Horan with Little More Time. Di posisi ke-11 nih, turun 2 kita punya Flow dengan Therapy at the Club. Masuk di 10 besar, diawali dulu dari lagunya Gracie Abrams with Good Reason. Selanjutnya di posisi ke-9 nih, turn 2, Alesso featuring One Republic, In Your Eyes. Di posisi ke-8 nih, turn 2, ada Ellie Goulding with Rivers. Di posisi ke-7 nih, turn 2, kita punya Olivia Rodrigo, Stupid Song. Lanjut di posisi ke-6 nih, turn 2, The Script, Man in the Arena. Masuk di 5 besar nih, turn 2, diawali dulu dari Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Di posisi ke-4 nih, turn 2 ada Alex Warren with Passenger. Lanjut di posisi ke-3 nih, turn 2 Sienna Spiro, Great Expectation. Selanjutnya di posisi runner-up nih, turn 2 Rescuer from Alex Warren. Dan untuk juara kita nih, turun 2, Miles Smith, Hold Me in the Dark.

Oke, di turn video itu dia untuk hasil rekapan chart Indonesia dan International Top 20 Brodo FM Gorontalo. Jangan lupa untuk mendengarkan chart ya, Indonesia dan International Top 20 Brodo FM Gorontalo besok di hari Sabtu mulai pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah di turn video 2.